Kana gaman tikas patu kur han chem kuma haraki akur nakan ham ukam pero sikicha ha amoy ki patas ki wal gota ipina unya ki patas kara ki ukun ham tai pisicha ha kan wal istutas panam e ukamata bolivia marka khana ira khatar saratas pansasina ukata ipins ar suwini ka ut khawai kara ki kaisa kochebamba marka nukachatanta chebetokrina.

Allu kaman istawai tana grup internasional Amadeus Uxanki nakana warukt awina kapa hisu kamat sam upanaga kha warukt abkharaki ukam kusist awina sam pumanagana kusist abkhanyana kamataki wali khayam is naira pach kusist awina kam Halo kamu tu antuk ambil cuma kena esis kena nuk cengkam arun tanya ni asker maki pansasina hisa maku sistawi mai tawira ki kita tak kelakan tanpa cakulah ke Francisca Choke kulah kita Francisca Choke apa punya kelakan tanya ki yang mai tanya muntam pisiwa ke hamunyi kita meli toketa en la cama de un hospital Halo kamu sistawi mira amsum sasina kulah ke Francisca kami sek asker maki panarun tatar kahai kustamak akemat perintan kerakiman kusistawi mataki